0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Untuk pagi hari ini udah jam 8 pagi, gak terasa Elkogers.
1: Betul banget, jam 8 pagi biasanya kita membawa sebuah topik. Topik
0: itu gini ya.
1: Apa itu?
0: Pebulu tangkis.
1: Topik topik sapalas.
0: Topik hidayah. Oh, ya apa ya?
1: Kayak arti juga.
0: Itu muncul di TV.
1: Oh iya, bahkan jadi gini ya, apa namanya, itu bisa menjadi sebuah jokes juga. Topik siapa ya?
0: Ya, sekarang sudah jam 8 pagi, kita ngobras yuk, ngobrol asik. Edisi kali ini kulik kuliner asik.
1: Hmm, tumben mendengar ada tretet ini, berarti ini kayaknya ya.
0: Dan kulik kita adalah masih pastinya berkaitan dengan makanan.
1: Betul.
0: Tapi kali ini mengenai habit. Pasti kita berdua yakin pasti Anda itu sempat dine in ataupun makan di satu
1: tempat.
0: Restoran mungkin,
1: okay.
0: Coffee shop atau apa gitu. Iya kan?
1: Betul. Enggak pernah makan ya. Emang kenapa dengan makan di lokasi?
0: Iya. Biasanya kan orang-orang itu punya habit-habit tertentu, Yun.
1: Oke, habitnya.
0: Jadi habitnya itu biasanya ketika makanan dihidangkan, makanan disajikan, ya. Itu biasanya ada yang memang apapun yang disajikan kan nggak selalu serta-merta barengan langsung.
1: Betul.
0: Sekalian,
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Biasanya step by step, entah itu minumannya duluan atau makanannya duluan, minumannya kapan, gitu kan. Bang, yang menikmatinya itu langsung. Jadi apapun yang disajikan itu yang langsung dinikmati. Misalnya minumannya kita pesan apa, es jeruk misalnya. Es jeruknya langsung diseruput gitu, padahal makanannya belum ada.
1: Belum datang
0: gitu,
1: ya. Betul, ya betul,
0: kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Atau misalnya kita beli bakso.
1: Bakso.
0: Es jeruknya ataupun minumannya belum datang, ya baksonya kita makan dulu.
1: Betul. Minuman gitu. Belum datang, bakso udah habis, kuahnya disiup. sebagai untuk yang minum kan gitu ya.
0: Iya, iya, biasanya gitu. Dan di sisi lain ada juga tipikal orang yang tunggu biar lengkap dulu deh semua gitu.
1: Iya, benar.
0: Walaupun memang es jeruknya udah datang, mau pesan bakso, tapi baksonya belum datang,
1: ditungguin
0: dulu sampai baksonya udah datang baru deh nikmati itu.
1: Udah nunggu lama, ada sekitar setengah jam enggak datang. Ternyata baksonya siap belum datang. Aduh, maaf saya lupa. Saya mengalaminya.
0: Sempat kayak gitu ya?
1: Ih, sempat, sering lagi. Makanya ketika biasanya pesanan itu lewat beda selang waktu lebih dari 10 menit, biasanya kebanyakan udah lupa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena biasanya kan deketan gitu kan, biasanya minuman datang berapa menit setelah makanan gitu. Nah, seperti itu kan pengalaman-pengalaman yang luar pagi hari ini ya.
0: Iya, boleh gabungan ya, kasih tahu Anda kecenderungannya tuh yang mana sih? Apakah memang apapun yang disajikan duluan, dihidangkan duluan, ya udah itu aja dinikmati gitu ya.
1: Betul.
0: Atau nunggu orderan ataupun pesanan Anda lengkap dulu baru disantap.
1: Wah, gitu. Ini nikmat sama-sama ya.
0: Iya, boleh gabungan di via WhatsApp 081236155969.
1: Bisa juga lewat Instagram di @elkogafm maupun lewat Facebook di Elang Kosa Gegana.
0: Pagi hari ini di Elkoga Fresh Morning bersama Mika Karisa
1: dan Yuda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Banyak nih teman-teman kita nih yang udah kepikiran lanjut studi gitu ya, dan masih menimbang-nimbang sebenarnya, masih pengen mendapatkan informasi sedetil mungkin mengenai kampus-kampus yang dituju. Barangkali ada yang memang lagi menuju ataupun pengennya kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Pagi ini akan kita informasikan informasi selengkapnya mengenai kampus yang satu ini.
1: Baik sekali kalau kita lihat kampus ini ya, secara bangunan, secara prodi, secara pengajar, semuanya serba lengkap Elkogers. Karena di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Dan di sini ada 4 prodinya, Kogers. Yang ingin tahu seperti apa prodi di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang pertama ada prodi agroteknologi. Berkonsentrasi pada budidaya pertanian, produksi, pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap untuk pengembangan pariwisata. Kurikulumnya nanti semua berbasis industri ya, dan ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Prodi kedua ada peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Di prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Nah, prodi terakhir yang keempat, Elkogeres, di sini ada manajemen sumber daya perairan perikanan ya, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ya. Di prodinya sudah dari sisi staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan dari fasilitasnya juga tidak usah diragukan ya, karena kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Wah, sepertinya tidak perlu mikir lebih lagi kalau mau kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi untuk mencari informasi lebih lanjut, Anda bisa mencatatnya langsung saja klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau juga Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau Sal Priyadi bilang ada titik-titik di ujung doa. Kalau kita-kita ada makanan di atas meja.
1: Iya, betul. Itulah momen paling menyenangkan ya. Ketika kita lapar, ada makanan di atas meja dan siap disantap. Tetapi kok cuma makanannya? Minumannya mana ini?
0: Iya. Ada dua tipikal orang yang terbagi akhirnya ya, Kogers.
1: Benar.
0: Ada yang memang menunggunya gitu ya, menunggu makanan dan minuman ataupun pesanannya lengkap baru akhirnya menyantapnya.
1: Betul.
0: Ada yang ya apa yang disajiin duluan itu yang dinikmati.
1: Iya benar ya. Seperti ada yang gabungannya dari Rani ya. Kalau Rani bilang katanya kalau makanannya belum datang, minuman udah datang, saya akan tunggu.
0: Oke.
1: Kapanpun saya akan tunggu. Karena kalau minumannya habis, makanan belum

0: maunya foto makanannya dulu.
1: Oh, foto ya.
0: Tapi kalau saya sendirian misalnya, ya udah apa yang disajiin?
1: Hajar.
0: Iya. Mana apa?
1: Betul.
0: Ya, yang datang udah datang minumannya langsung seruput.
1: Seruput ya, benar. Ini ada juga yang ngebawa dari Doni ya. Kalau Doni mau sharing pengalamannya katanya. Oh, ini mirip seperti pengalaman saya di awal. Jadi pernah memesan makanan dan minuman, tapi yang datang makanannya duluan.
0: Iya.
1: Minumannya belakangan.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu makanannya kan harusnya panas tuh, menjadi hangat sampai agak nyem. Nyem itu maksudnya gini ya, Don, yang menuju dingin.
0: Iya, iya.
1: Minumannya baru datang gitu. Itu kondisinya di sebuah tempat makan yang dimana tuh ramai banget ada orang di sana.
0: Kelewatan berarti
1: kelewatan.
0: Itu ya
1: pesananmu
0: ya Yudia.
1: Ya, itu bukan saya, Doni.
0: Doni.
1: Doni. Kalau pesanan saya kelewatan juga. Jadi seperti itu pengalaman ya. Nah, kalau misalkan Mika sendiri nih, gimana nih kalau ada makanan dine-in, memesan makanan dan minuman, menunggu dulu, tunggu full semuanya, apa ada satu ambil, ada satu ambil gitu?
0: Kalau saya, saya tipikal yang kalau ada satu ambil. Gitu ya, maksudnya kalaupun memang pengen foto, gitu kan, kadang-kadang kan ada naluri untuk kayak, cantik loh tampilannya gitu.
1: Betul.
0: Pengen foto gitu kan. Tapi saya tipikal orang yang suka memfoto makanan ketika itu kayak sedang dimakan gitu.
1: Oh, jadi makanannya candid.
0: Jadi
1: dia tidak berpose makanannya, candid ya.
0: Iya, iya. Atau biasanya udah saya cobain gitu. Jadi kan kelihatan tuh kita sudah kayak nyobainnya. Nah, itu saya suka tuh jenis foto yang begitu gitu.
1: Oke.
0: Makanya kalau misalnya disajiinnya minuman duluan, ya minumannya diminum
1: dulu
0: tanpa harus nunggu makanannya, tapi minumnya dikit-dikit biar gak cepet habis ya.
1: Bener.
0: Nanti kalau misalnya seandainya makanannya duluan, minuman yang gak ada, ya wis makan aja dulu gitu.
1: Oh, berarti ini tipikalnya makanannya Mika ini adalah tipe fotonya foto carian ya. Harus dicolek dulu, tidak gini banget nih, tidak
0: apa?
1: Tidak apa namanya, apa kita bilang ya.
0: Enggak yang baru disajiin.
1: Yang baru disajiin
0: gitu
1: ya,
0: itu ya. Bagus
1: kelihatan. Oh gitu ya. Boleh-boleh. Kapan-kapan kalau mau ada makan-makan aja saya.
0: Iya, siap.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Enak sih kalau misalnya makan-makan, tapi nggak sendirian.
1: Iya dong.
0: Ada yang diajak.
1: Benar banget. Karena kalau makan itu kan adalah momen sakral ya. Mm-mm. Momen sakral ini kadang-kadang bagus dinikmati bersama. Mm-mm. Tapi satu yang bahaya kalau berdasar makan-makan.
0: Apa?
1: Nggak boleh dimarah-marah. Iya kan? Karena itu karena saking sakralnya momen itu nggak boleh diganggu. Mm-mm. Tapi boleh nggak bisa sambil makan sambil ngegosipin?
0: Wah. Ya. Ya, apapun itu ya, sekalipun memang ada di antara Anda yang tipikalnya itu makan duluan gitu ya, walaupun orderannya belum lengkap, ada yang nungguin juga biar pesanannya lengkap dulu baru bisa menyantap itu semua. It's okay.
1: Apa-apa.
0: Yang penting Anda bisa menikmati itu dengan nyaman.
1: Bener.
0: Gitu ya. Karena kan setiap orang kan punya habitnya tersendiri. Ada yang suka langsung cespleng gitu kan.
1: Cespleng.
0: Udah datang langsung diasup gitu aja. Ada yang nunggu dulu biar lengkap semua, doa, habis itu foto-foto.
1: Ada juga nih udah mesen, udah nunggu, nggak datang-datang.
0: Yuda itu.
1: Itu saya itu. Datanya mana pesanan saya? Ya ampun lupa Pak. 45 menit yang lalu bilangnya oke.
0: Iya, makanya Yuda cari tempat makannya yang sepi-sepi aja, jangan yang rame-rame. Kadang keskip.
1: Benar, tapi kalau sepi-sepi pernah enggak rasa? Mungkin ini image aja ya. Mm-mm. Katanya kalau tempatnya sepi, oh enggak enak tuh. Gitu katanya. Oh, rame. Yakin ani tarzong lagi gitu takutnya. Tapi nggak boleh kayak gitu ya kok Garcia.
0: Iya, nggak ada salahnya dicoba.
1: Betul.
0: Ya siapa tahu Anda tipikal yang pembawa rezeki bagi orang lain.
1: Oh iya,
0: ketika
1: benar.
0: Rumah makannya sepi gitu ya, Anda datang karena Anda bawa aura bagus, aura gitu ya,
1: bagus.
0: Energi bagus, ternyata itu ngundang customer lain.
1: Bener, akhirnya karena awalnya udah mesen kan, tinggal nunggu, abis itu datang banyak orang, lalu bersyukur. Tapi yang lain kok udah dapat duluan, saya belum. Lupa. Ya.
0: Ya. Harus berumur sudah jam 9 pagi. Waktunya Mika Karisa pamit dari Akoga Fresh Morning. Bandara yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 LKGR Radio Bali. Halo, selamat pagi LKGR. Ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita. Seperti biasa sampai jam 11 siang, topik bahasan kita adalah seputar kesehatan hari ini. Jadi atensi di 96.9 LKGR Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah.

di pagi hari yang cerah ini. Semoga happy moodnya ya, gak ada marah-marah apalagi sedih-sedih. Dan semoga apapun yang menjadi rencana Anda hari ini, semoga juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Senang banget Kiki Widanti hadir kembali di ruang dengar Anda dalam ajang Hainun, dalam ajang wacana seputar wanita ya, maksudnya ya. Maklum Melkogers, panasnya pagi hari ini udah seperti siang hari aja, jadi kebawa suasana ya. Senang banget. Topik bahasan kita di hari Kamis ini adalah seputar kesehatan. Ada gak sih di antara Anda yang sering makan telur ataupun juga makan telur setiap hari, Elkagers? Nah, ternyata banyak loh manfaat ketika kita makan telur setiap hari. Ada risikonya juga, dan seberapa sih batas aman untuk mengkonsumsi telur? Itu akan kita bahas bersama sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang.

masuk ke topik bahasan kita seputar kesehatan, alkagaris, dan juga manfaat dari mengkonsumsi telur setiap hari. Saya punya satu rekomendasi tempat kuliah untuk Anda ya. Barangkali memang juga pengen banget gitu kan kuliah di bidang manajemen. Karena pada dasarnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Jadi bisa dipakai kerja di mana-mana ya, di berbagai bidang apa aja. Untuk jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan juga ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga sangat memerlukan manajemen ya. Karena tanpa manajemen semuanya akan jadi kacau. Dan tahukah Alkagaris bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia. Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, yang paling legend pastinya, dan juga yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal yang alumni-alumninya sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan juga menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Ya karena itu tadi, Alkagaris, ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dengan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, jadi bisa deket ya, mau kemana-mana. Lokasinya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar, Alkagaris ya. Jadi deket banget abis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja pun gampang banget, tinggal sat-sat ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang kok kalau mau kemana-mana. Dan informasi pendaftaran Anda bisa WhatsApp ke nomor 082 1456 66 199. Sekali lagi boleh sambil dicatat di nomor WhatsApp 082 1456 66 199.

96.9 FM Alkoger Radio Bali. Sudahkah Anda sarapan untuk pagi hari ini Alkoger? Rasanya sudah ya. Hari ini seperti biasa sarapannya mungkin hanya telur rebus saja, atau yang biasa makan berat langsung pakai nasi juga gak jadi masalah sih. Atau hanya sekedar roti plus susu, atau hanya kopi juga masih bisa diterima ya, asalkan lambungnya kuat aja minum kopi pagi-pagi. Oke deh, oke girls. Dan setiap hari Kamis topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. Dan bahasan kita adalah seputar telur ya. Boleh gak sih makan telur setiap hari? Apa aja manfaatnya? Dan bagaimana risiko yang ditimbulkan dari makan telur setiap hari? Dan berapa sih batas aman dalam mengonsumsinya? Itu akan kita bahas ya. Dan memang Alkogers, telur itu merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti omega 3, kemudian vitamin D, vitamin B12 ya. Dan selain bernutrisi, telur itu juga praktis banget untuk diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari telur rebus, telur dadar, hingga campuran dalam aneka masakan ya. Dan pastinya telur itu pasti selalu jadi stok kita di rumah juga. Nah, karena alasan inilah Alkogers, banyak orang memilih makan telur setiap hari sebagai bagian dari pola makan kita ya. Dan walaupun begitu, makan telur setiap hari ini sering banget menimbulkan pertanyaan terkait dengan kandungan kolesterolnya dan dampaknya bagi kesehatan. Nah, jadi supaya Anda bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari telur dan tetap menjaga kesehatan, penting banget untuk memahami apa aja manfaat dan risikonya serta batas aman mengkonsumsi telur setiap harinya. Dilansir dari Alo Dokter, telur itu kan merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi yang mengandung berbagai vitamin dan juga mineral penting ya. Dan salah satu manfaatnya itu adalah membantu memenuhi kebutuhan protein harian kita. Jadi telur itu mengandung protein lengkap yang terdiri dari 9 asam amino esensial, dan nutrisi ini berperan penting dalam membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, termasuk juga otot kita, kulit kita, dan juga organ-organ kita, sehingga itu bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian kita, Alkogers.

0: Pasar Bali. Inilah El Koga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

Bali nih Health Hackers. Ada Eko S. Putra, halo selamat pagi Kak Eko. Kemudian juga ada Milky, halo kakak dengan akun usernya Milky. Ada juga Ade yang merupakan pendengar lama Elkoger Radio Bali sejak tahun 2009 katanya. Wah luar biasa banget ya, udah sekitar 17 tahun setia menemani Elkoger Radio Bali. Terima kasih Kak Ade, luar biasa ya. Masih ditemani sama Kiki Widanti, topik bahasan kita adalah seputar manfaat makan telur setiap hari. Tadi sudah kita ketahui manfaatnya adalah membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Selain itu juga ketika kita mengkonsumsi telur Elkogers itu akan membuat kita kenyang lebih lama ya. Karena kandungan protein dalam telur itu bisa membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Karena itu telur ini sering jadi pilihan menu sarapan yang baik Elkogers, dan juga jadi pilihan menu diet ya, karena memang telur itu karena kandungan protein yang ada di dalam telur itu membuat kita jadi merasa kenyang lebih lama.

0: 이라디오쿠 거기 두세요.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

setiap hari ya, dengan mengkonsumsi telur itu bisa mendukung kesehatan mata kita. Karena telur dan juga zeaxanthin ya, yang merupakan antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan mata. Jadi kedua zat ini itu bisa membantu melindungi mata dari kerusakan akibat penuaan. Nah, selain itu juga kuning telur yang sering dibuang tuh sama orang-orang yang gak suka sama kuning telur ya, padahal kuning telur itu banyak banget loh manfaatnya. Salah satunya adalah menjaga fungsi otak kita. Kuning telur itu mengandung kolin dan juga omega 3 yang memang bermanfaat banget untuk mendukung fungsi saraf serta menjaga kesehatan otak. Karena kolin itu berperan dalam pembentukan membran sel dan produksi neurotransmitter, sedangkan omega 3 itu membantu dalam mendukung kemampuan berpikir, konsentrasi dan juga daya ingat. Nah, ini cocok banget nih untuk Anda yang memang sering lupa di mana naruh kunci motor, sering lupa di mana naruh pensil, pulpen dan juga lupa hal-hal kecil. Mungkin perlu diperbanyak lagi untuk mengkonsumsi telur, terutama kuning telur.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

96,9 FM Alkoga Review Bali. Banyak orang menghindari makan telur setiap hari karena khawatir ya terhadap kandungan kolesterol pada kuning telur. Padahal sebenarnya konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya aman bagi kebanyakan orang dan tidak selalu menyebabkan peningkatan kolesterol jahat secara drastis ya. Nah, telur ini juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial untuk membantu membentuk dan juga memperbaiki jaringan otot. Maka dari itu, Alkogers, telur itu sering jadi pilihan makanan bagi orang yang rutin berolahraga atau ingin menjaga massa otot tubuh ya. Ini kabar gembira untuk Anda yang memang lagi suka-sukanya olahraga nih. Bingung gitu kan makanan apa ya yang bisa dimakan sehat gitu kan. Ya itu tadi telur. Karena selain itu kadar kolesterol dalam darah itu tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi telur aja, tapi juga pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, berat badan, dan juga faktor genetik. Nah, konsumsi telur itu 1-2 butir per hari umumnya masih aman sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

sehat, makan telur setiap hari, itu tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi kesehatan masing-masing ya Healthy Girls. Karena cara pengolahan serta jumlah telur yang dikonsumsi itu juga perlu banget untuk kita perhatikan. Ada beberapa yang mungkin akan kita alami ketika makan telur setiap hari. Salah satunya itu adalah meningkatkan asupan kolesterol. Karena telur itu kan mengandung kolesterol yang cukup tinggi ya, terutama pada bagian kuningnya. Maka dari itu penderita kolesterol tinggi atau penyakit jantung itu perlu memperhatikan jumlah telur yang dikonsumsi. Selain itu juga, telur itu dapat menambah asupan lemak dan juga kalori di dalam tubuh kita. Jadi cara pengolahan telur itu juga ikut mempengaruhi kandungan dan juga gizinya. Telur yang digoreng atau disajikan bersama makanan tinggi lemak bisa meningkatkan asupan kalori dan juga lemak harian jika dikonsumsi terlalu sering.

0: Yoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan Tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
6: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
5: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu, apa sih namanya itu ya?
6: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
5: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
6: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
7: Cinta Indonesia.
8: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
5: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
6: ILY? Oh, I love you.
5: I love you too.

memicu reaksi alergi Alfagars ya. Gejalanya itu bisa berupa gatal-gatal, ruam kulit atau gangguan pernapasan pada kasus yang lebih berat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa konsumsi telur setiap hari itu umumnya masih aman ya, dilakukan dalam jumlah yang wajar, namun juga diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang. Jadi bagi sebagian orang, mungkin juga orang dewasa, mengkonsumsi sekitar 1-2 butir telur per hari itu masih bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Walaupun demikian Alkagiars, kebutuhan gizi dari setiap orang pun juga berbeda-beda ya, tergantung juga usianya, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas fisik. Pola makan secara keseluruhan juga mempengaruhi. Maka dari itu penting banget juga untuk memperhatikan asupan makanan lain yang juga mengandung kolesterol dan juga lemak jenuh agar konsumsi telur itu tetap seimbang ya. Karena kalau misalkan kita mengkonsumsi telur setiap hari dengan berbagai manfaat yang sudah ada, terdapat juga risiko yang mungkin bisa kita hadapi. Salah satunya itu adalah bisa menyebabkan alergi Alkagiars.

0: rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
0: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: menikmati sarapannya, silakan dinikmati dulu. Tapi tampaknya ini udah jam 11 ya, udah mau makan siang juga. Jangan lupa makan siang Alfagiars, karena makan siang itu penting banget untuk menjaga kita agar tetap fokus dalam beraktivitas ya. Dibarengi dengan telur juga boleh banget, karena kita tadi sudah membahas tentang manfaat dari mengkonsumsi telur ya, terutama setiap hari. Apakah ada risikonya, udah kita bahas semuanya. Semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan untuk Anda juga, dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda pada hari ini. Alfagiars, Kiki Widanti yang bertugas di ajang wacana seputar wanita pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telcoga Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Telcoga FM.

96.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 El Koger Radio Bali. Halo El Koger, selamat siang. Ada Agung Prapafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 2 siang nanti. Jadi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya?
2: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

tanganku. 96.9 Alkoger Radio Bali. Halo Alkoger, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Dan buat Alkogers nih yang baru bangun pada siang hari ini karena harus begadang nonton tim sepak bola kesayangannya, entah itu Argentina ataupun Inggris, saya ucapkan selamat untuk Spanyol dan Inggris ya, ya. Bukan Inggris tapi lebih tepatnya Argentina. Karena ini di tahun 2024 kedua-duanya tersebut memenangkan gelar pada benuanya. Di Euro itu Spanyol menang 2-1 atas Inggris. Terus juga lawan Argentina melawan Kolombia itu di Copa America menang juga 1-0. Wah, ini seru banget ya. Belum lagi bagi Alkogers penggemar Barcelona, ini adalah final World Cup yang ditunggu-tunggu ataupun yang diidam-idamkan nih ya, mulai dari Lamine Yamal hingga Lionel Messi yang sempat viral fotonya 2007 yang dimana Lionel Messi memandikan Yamal yang masih kecil ya. Bahkan itu masih paut dah kecilnya. Ya, kita tunggu aja di hari Senin ya, tanggal 20, tepat di jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, akan dilaksanakan final Piala Dunia. Dan Agung Prapafamsa sih lebih mengunggulkan Spanyol daripada Argentina. Tapi anyway, bukannya saya mau ngejudge Ronaldo, cuma saya bukan fans Messi, bukan fans Ronaldo, just disclaimer aja. Tapi kalau dilihat-lihat, Spanyol ini mempunyai DNA tiki-taka Spanyol di tahun 2010 saat pagelaran Piala Dunia di Afrika Selatan. Oke, nanti akan saya lebih bahas lagi. Buat Alkogers nih yang lagi makan siang ataupun dalam perjalanan, welcome, ada saya Agung Prapafamsa, siap menemani Anda di Ajang High Noon edisi hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Jadi hingga di jam 2 siang, saya akan membahas beberapa tips dan informasi menarik pastinya, beserta disuguhkan dengan lagu-lagu acik pilihan Alkoga Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Maka dari itu, tetap atensi di 96,9 FM Alkoga Radio Bali.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah mau di mana? Nih, saya rekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir juga di sini ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Unwar? Ya, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya Elkogers nggak perlu mikir lama deh, putusin sekarang juga ya. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda catat nih Elkogers, tinggal klik di website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river?

96.9 Elkoger Radio Bali. Siapa di sini yang merasa panas Elkoger? Termasuk Agung Prabowo ya. Walaupun dalam studio, cuma kalau udah gerah, udah panas, pasti inginnya tuh melipir ke tempat yang sejuk. Bukan sejuk dari suasananya aja, tapi sejuk juga untuk melihat harga-harga murah ataupun promo-promo menarik untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga ataupun buah hati, bahkan diri Anda sendiri. Jika seperti itu, langsung aja Elkogers melipir ke Klendis karena di sini tempatnya sudah terbukti yang terlengkap dan termurah. Pada bulan Juli 2026 ini, ada beberapa best offer nih dari Klendis diberikan untuk Elkogers. Seperti ada susu Bebelak Gold 3 yang soya, varian vanilla 700 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp15.500. Ada juga Makuku Air Diapers Pro Care Tip yang NB44, harganya cuma Rp95.900. Ada Sayang Deterjen Konsentrat 2-in-1 700 ml, yang botol ya, itu mendapatkan potongan harga Rp4.100. Next ada Bonteh Teh Tarik isi 10 bag, itu mendapatkan potongan harga Rp4.900. Last but not least, di sini ada susu SGM Bunda Hamil menyusui varian coklat 300 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Maka dari itu Elkogers, buruan belanja di Klendis bareng keluarga Anda ya. Oh, sang anak, istri, suami ataupun kakek nenek juga sekalian. Sambil belanja bulanan, terbukti di sini yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada nyadar gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai bisnis atau wirausaha bisa banget nih Elkogers. Dan tahukah kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan nih dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekaligus dan teknologi digital tercanggih pun. Jadi harus di-manage ya dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu berada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar nih ya Koger. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat-sat-sat aja. Karena dari kampus STIMI Handayani, gampang banget kemana-mana. Sudah jelas berada di pusat kota Denpasar ya. Ayo Elkogers, buruan daftar di STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran, bisa banget hubungi WhatsApp kita 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-63x199.

96.9 Elkogia Radio Bali. Samson dengan kenangan terindah telah membawa kita berada di jam 1 siang waktu Elkogia Radio Bali. Kita beralih ke jam kedua Ajang Hainun ya. Edisi hari ini tentunya hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Lagu yang dirilis tanggal 29 November 2005 maksudnya Elkogers. Ya 2005 berarti udah berapa tuh? Udah 21 tahun umurnya. Lumayan lah ya. Dan lagu ini tuh menjadi lagu galau sepanjang sejarah di tahun itu ya. Kenapa? Karena lagunya aja tuh seperti menceritakan tentang seseorang yang harus merelakan kepergian

tak sejati. Walaupun cinta itu pada awalnya itu nggak ada yang sejati ya, pasti aja ada guncangannya. Tapi lagu ini tuh begitu mendalam banget tentang cintanya. Oke, daripada ngomongin cinta-cinta aman melulu, jangan ganti frekuensi Alkogers ya, karena masih sejaman nih Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda dengan beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Maka dari itu, tetap atensi di 96,9 FM Alkogia Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Siapa sih di sini yang enggak suka manis-manis Elkogers? Karena manis itu bikin kita mood kita tuh jadi booster banget, yang tadinya lemes kerja ataupun enggak bergairah hidupnya. Ketika kita makan makanan manis, minuman manis ataupun cemilan manis, itu seenggaknya bikin kita senyum nih Elkogers. Tapi berbahaya juga jika kita tuh kelebihan makan gula ataupun terkutip sudah memasuki apa ya, diabetes nih Elkogers. Seperti pada malam hari, padahal anak tuh nggak minum gitu kan ya, kerap kencing, bolak-balik, dan kencing itu keluarnya sedikit, cepat haus, cepat lapar. Terus juga dalam kulit Elkogers tuh jika luka itu sembuhnya terlambat, dan berat badan turun tanpa sebab nih Elkogers. Nah, jika sudah seperti itu, saya saranin langsung aja Elkogers pemeriksaan gula darah ya, jika mengalami tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Jadi segera ke rumah sakit mungkin ataupun ke puskesmas jika disertai muntah, sakit perut, dan nafas Anda tuh laju cepat, terus juga nafas berbau buah, karena itu menjadi tanda kecemasan diabetes.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Mungkin dulu ataupun sekarang ya, setiap hari Minggu pas kecil kita tuh pasti disuruh untuk menjemur dari kasur, bantal, hingga guling sampai di halaman rumah kita dijemur di teriknya matahari. Ya seperti terasa merepotkan ya dulu. Apa sih lagi Minggu ini lagi ingin tenang menonton kartun kesayangan kita, tapi disuruh untuk angkat ini, angkat itu ya. Tapi ternyata kasur kita tuh setiap hari menyerap keringat nih Alkogers. Karena keringat itu ketika nggak ada kipas ataupun AC lah ya, ya pasti akan keluar keringat. Mau tidur pagi, siang, sore, ataupun malam. Terus juga kelembaban, udara yang lembab juga yang terperangkap di dalam kasur nih Alkogers. Dan di kasur kita ada tamu juga yang nggak terlihat. Ada yang namanya tuh tungau debu rumah. Jadi tungau ini adalah hewan kecil banget, nggak kelihatan. Kelihatan sih, cuma sekecil kutu lah ya, Alkogers. Dan gejalanya itu bisa sesak dada Anda, terus juga pilek berulang, mata gatal, hidung kadang-kadang suka mampet, dan bersin saat bangun tidur nih, Alkogers. Dan dari sudut pandang Agung Prabafamsa, ini bagus banget ya. Bagusnya itu kenapa? Ketika kita menjemur kasur, bantal, ataupun guling, ternyata itu juga mendukung kesehatan tubuh. Sinar matahari membantu mengurangi tungau, bakteri, dan jamur penyebab alergi, serta gangguan pernafasan, Alkogers. Dan juga memberi rasa nyaman dan rileks. Kasur yang bersih dan wangi, apalagi wanginya itu alami ya, itu menciptakan tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas ketika malam harinya, Alkogers. Dan manfaatnya itu sederhana tapi berdampak besar. Seperti tadi, mengurangi kelembaban, menciptakan lingkungan tidur yang lebih bersih dan nyaman, membantu mengurangi tungau juga nih Alkogers. Jadi, menjemur kasur itu bukan berarti harus setiap hari. Bisa setiap satu minggu sekali, dua minggu sekali. Maksimal tuh udah dua minggu ya Alkogers. Kalau lebih sepertinya udah banyak pulau-pulau tuh di kasur, guling, ataupun bantal Alkogers.

0: 96.9.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: The Amazing FM Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah tahu kah Elkogers istilah gen sekarang ada baru, bukan baru-baru banget sih. Red flag. Jadi red flag itu metafora untuk tanda peringatan atau sinyal berbahaya. Dan istilah ini merujuk pada perilaku atau kondisi yang menunjukkan bahwa ada suatu situasi, hubungan, atau tindakan yang enggak sehat, beracun, dan berpotensi merugikan, sehingga perlu dihindari atau segera diperbaiki nih. Dan ketika Anda baru kenal dengan seseorang, sebenarnya tuh sudah kelihatan tanda-tanda red flag, bahkan sebelum ia langsung menyakiti diri Anda. Jadi terlalu mudah merendahkan orang yang tidak ada di hadapannya. Kalau seseorang hampir selalu membahas keburukan teman, pasangan, rekan kerja, atau keluarganya di belakang mereka, itu bukan sekedar jujur, Elkogers, melainkan bisa jadi ia memang terbiasa ya, menjadikan orang lain sebagai objek pelampiasan. Hari ini yang dibicarakan adalah orang lain. Besoknya mungkin giliran Anda nih, Elkogers, yang akan diomongin sama orang tersebut. Jadi kadang-kadang red flag ini memang enggak bisa menerima perbedaan pendapat. Setiap kali ada pendapat berbeda, responnya langsung mengejek, menyindir, atau membuat lawan bicara merasa bodoh. Orang seperti ini langsung saja Elkogers di cut off dari hidup Anda ya, dan biasanya tidak mencari kebenaran, melainkan ingin menang di setiap saat. Dan dalam hubungan apapun, komunikasi seperti ini sering membuat orang lain takut menyampaikan pikirannya.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Ma, Mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
1: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: 96.9 Okoge Radio Bali. Satu single dari Boy Pablo dengan Every Time telah membawa kita berada di jam 2 siang waktu Okoge Radio Bali. Baiklah Okogers, karena sudah jam 2, izinkan saya Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.
1: Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat siang menjelang sore Elkoge. Jumpa lagi sama Bagas Krishna. Kali ini di Bisik, bincang inspiratif dan asik bersama dengan Ibu Sagung Risa sampai jam 4 nanti. Jangan kemana-mana.
1: Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat sore Elkogers. Bener ya, udah lewat jam 3 masuk ke sore hari ini. Dan aku temani lagi sama Bagas Krisna, keren di bisik, bincang, inspiratif, dan asik. Dimana topiknya hari ini cukup menarik Elkogers, mengenai Trichoderma, musuh bebuyutan jamur patogen. Dan seperti biasa, kali ini Bagas ditemani sama Ibu dosen, Ibu Sagung Risa, Insinyur Anak Agung Sagung Putri Risa Andriani MSI. Dan perkenalan di awal, ini ibunya merupakan wakil dekan bidang keuangan, operasional, SDM, dan sarana-prasarana Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Luar biasa sekali ibunya ya. Dan ibunya juga sekaligus menjadi dosen prodi agroteknologi. Jadi boleh disapa sedikit bu pendengarnya.
1: Selamat sore sahabat Elkogars ya, yang tercinta. Ya, ayo kita bincang-bincang mengenai Trichoderma yang merupakan sahabat petani, tentara tak kelihatan yang merupakan musuh bebuyutan jamur patogen. Okay. Trichoderma ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ayo para Elkorgar, sahabat Elkorgar, apakah ingin tahu apa manfaat dari Trichoderma?
0: Iya, ini topiknya memang cukup unik Elkogers ya. Apalagi sudah pasti banyak pendengar ini yang pertama kali mendengar namanya Trichoderma. Kalau tadi kan udah ibunya kasih penjelasan, ini adalah jamur yang baik gitu ya. Dengan temanya juga Trichoderma, musuh bebuyutan jamur patogen. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, apa sih sebenarnya Trichoderma itu?
1: Ya, Trichoderma itu merupakan kelompok jamur, tetapi jamur yang baik. Ya. Trichoderma ini banyak ada di serasah bambu, kemudian di akar tanaman, terutama tanaman sehat. Ya, itu. Kemudian Trichoderma ini merupakan agen ayati. Ya. Jadi dia merupakan musuh alami dari beberapa jamur patogen penyebab penyakit pada tanaman.
0: Jadi jamur itu ada dua berarti Bu ya, ada jamur yang baik kan sebutannya Trichoderma, kemudian jamur yang kurang baik jamur patogen gitu ya, sebutannya.
1: Trichoderma ini termasuk jamur yang baik. Ya. Sama dengan di alam ini pasti ada yang baik, ada yang buruk ya. Kalau manusia pun punya musuh ya. Jadi mikroorganisme pun sama-sama ada yang musuhnya juga.
0: Oke, luar biasa Elkogers, ini langsung kita pelajaran kehidupan ya. Tentang kehidupan, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, jadi kan Trichoderma ini selain melindungi tanaman dari serangan penyakit, juga bisa memperbaiki kesehatan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Benar itu Bu ya?
1: Iya, Trichoderma ini sangat banyak manfaatnya. Dia bahkan bisa juga, selain dia sebagai agen hayati, juga mengeluarkan hormon. Beberapa Trichoderma dia mengeluarkan hormon tumbuh, yaitu auxin, sitokinin, giberlin itu. Kemudian dia juga beberapa Trichoderma ada yang mengeluarkan antibiotik.
0: Antibiotik.
1: Ya, ya untuk itu jadi dia untuk kekebalan tubuh dari tanaman. Jadi ini mengeluarkan itu yang manfaatnya. Kemudian kalau dia ada musuhnya, dia secara alami dia akan mengeluarkan racun.
0: Oke, ada racun. Ya,
1: dia akan mengeluarkan racun. Kemudian pertumbuhan Trichoderma ini cepat. Jadi dia menguasai dulu sekitar akar dan tanaman. Kemudian dia cepat memakan bahan organik yang ada di sekitar tanaman. Jadi itulah caranya dia mengalahkan musuhnya. Kan banyak cara untuk mengalahkan musuhnya, yaitu dengan cepat dia mengambil ruang, kemudian cepat dia bersaing mengambil makanan, kemudian mempercepat pertumbuhan akar, jadinya dia lebih kuat karena daya jangkauannya yang luas.
0: Wah, luar biasa ya, jamur baik ini emang benar-benar baik ya Elkogers. Dan ini pastinya banyak dimanfaatkan dalam pertanian ramah lingkungan Bu ya, sebagai alternatif pengganti fungisida kimia. Ini kan pestisida berarti. Trichoderma ini yang organik begitu Bu ya?
1: Pestisida ya, bisa disebut dia Trichoderma ini bisa disebut sebagai fungisida ya, alami. Ya. Jadi dia fungisida yang ramah terhadap lingkungan, karena dia kan tidak meninggalkan residu kimia seperti fungisida yang sintetik.
0: Luar biasa ya. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit alasan kenapa trichoderma ini jadi musuh bebuyutan jamur patogen gitu, Bu ya. Iya, jadi memang ini saya simpulkan sedikit. Tadi katanya kan trichoderma ini tumbuhnya lebih cepat, menguasai ruang dan sumber makanan yang dibutuhkan jamur patogen gitu ya. Yeah. Jadi kalau ada jamur jahatnya mau makan tanaman kita, dikalahin ya sama trichoderma ini gitu, Bu ya, kurang lebih ya. Nah kalau saya mungkin gambaran kasarnya, mungkin masyarakat umum juga banyak yang bingung ya. Kalau saya kan sarjana pertanian, kebayang sedikit. Itu gimana sih cara mengisi jamur trichodermanya itu ke tanaman itu, Bu? Dari awal mungkin bisa dijelasin sedikit. Dari mana kita dapetin jamur trichodermanya gitu?
1: Ya, trichoderma ini ya banyak ada di alam. Walaupun dia kan dia merupakan mikroorganisme, tidak terlihat dengan mata, tetapi nanti ada yang memberikan ciri khas pada trichoderma tersebut. Ya, kita kalau kita mau misalnya tidak usah membeli gitu ya. Jadi kita menangkap di alam ya. Jadi misalnya dengan memakai umpan, dengan memakai umpan beras, mungkin apa namanya nasi yang dimasak 80% matang, kemudian ditaruh di bambu muda. Kenapa bambu muda? Karena trichoderma ini sangat menyukai hidup di bambu. Ya, kemudian bambu yang sudah diisi nasi itu ditanam di tanah ya 10 kira-kira 10 cm ya ditanam, nanti setelah 7 hari dia akan warnanya, walaupun dia tidak kelihatan tapi dari warnanya untuk jenis tertentu yang biasanya umumnya di alam itu adalah Trichoderma arsianum, viride itu. Dia itu nanti berwarna hijau toska sampai hijau tua. Jadi itu sampai 7 hari. Kalau kita misalnya sampai ada yang kehitam-hitaman, jangan, itu aspergillus nanti. Ya, kalau itu ada orange, ada yang seperti itu. Jadi ini berwarna toska. Bisa juga dibeli itu bisa dibeli di Tokopedia. Itu di kita biangnya yang dibeli. Nanti biangnya kita bisa perbanyak. Trichoderma itu 1 kilogram trichoderma itu bisa menjadi 100 kilo. Ya, itu bisa diperbanyak, caranya mudah. Kalau di misalnya di brain, kemudian di laboratorium proteksi tanaman pangan itu bisa diberikan untuk kelompok tani, bisa diberikan gratis. Sedangkan kalau masyarakat umum itu 1 kilonya itu 10.000 sampai 25.000 lah. Itu jauh dari pestisida. Sudah aman, murah. Makanya disebut trichoderma itu tidak akan melubangi kantong petani, sangat membantu. Kalau di alam diambil kan murah, jadinya banyak jadinya.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu Sagung Risa, ini penjelasan yang sangat gamblang ya. Jadi Alkogers bisa nyari trichoderma ini di alam dengan tadi dari bambu muda ya, bambu diisiin nasi ya, nasi bekas 1 minggu itu tadi Bu ya.
1: Satu minggu.
0: Kalau udah berubah warna,
1: warnanya hijau toska sampai hijau
0: tua.
1: Ya, nanti ada juga yang berwarna hijau kekuningan, tergantung kekuningan dari jenisnya.
0: Ya, nanti itu ditaruh di tanah disebarkan itu di.
1: Ya, itu kan trichoderma itu juga makhluk hidup. Tentu dia harus diberikan makanan yang cukup. Jadi biasanya dia tumbuh subur yaitu pada tanah-tanah yang banyak bahan organiknya. Jadi sebaiknya diberikan dengan kompos ya. Apalagi sekarang kan masyarakat tuh pada bingung gimana mau dibawa kemana kompos yang sudah kan dari sampah. Sekarang sampah kan enggak boleh lagi sampah organik dibawa ke TPA. Jadi sekalian bisa pakai kompos menyuburkan tanah, bisa juga untuk menyerangi patogen.
0: Oke, jamur jahat.
1: Jadi,
0: tadi, Bu, ya,
1: jadi, iya, jadi banyak fungsi sekaligus. Kan dia trichoderma ini adalah dekomposer selulose. Sekarang kan kalau di Bali itu rerainan, banyak busung-busung.
0: Iya.
1: Ya, kan kalau yang dengan tanpa mikroorganisme itu lama, berbulan-bulan baru melapuk. Yeah. Kalau ini mempercepat karena dia termasuk pelapuk selulosa yang kuat. Ya, jadi banyak
0: lebih,
1: fungsi.
0: Lebih cepat ya, ya, Bu ya.
1: Banyak sekali fungsinya trichoderma.
0: Iya, luar biasa sekali Bu Sagung Risa. Jadi itu Elkoger sudah kita kenalan sama trichoderma, kemudian sudah kita tahu ya kenapa dia disebut sebagai musuh bebuyutannya jamur patogen. Dan selain ini Bagas mau tanyain mengenai penyakitnya. Kan dia ada penyakit tanaman Bu ya, banyak ya. Jadi apa saja sih yang dapat dikendalikan menggunakan trichoderma? Tapi sabar dulu Bu, tahan dulu ya jawabannya. Kita lanjut lagi setelah lagu yang satu ini.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batanbiu, Bumilinggah, Ajak Liu. Celebingkah Batanbiu, Bumilinggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batanbiu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
0: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
5: More music, more fun. 96.9

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Flashlight, lampu sorot dari Jesse Jill Kogers. Ini maksudnya untuk menerangi kegelapan. Dalam artian kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sama seperti topik yang kita bahas hari ini, mengenai Trichoderma, musuh bebuyutan jamur patogen. Ini Bagas sudah sangat diterangi ya sama Ibu Bu Sagung Risa, membahas soal jamur baik yang ternyata bisa bermanfaat bagi tanaman kita nih Alkogers. Nah, untuk penyakitnya sendiri kan ada banyak nih Bu ya, penyakit tanaman. Kira-kira apa saja sih penyakit tanaman yang dapat dikendalikan menggunakan jamur baik Trichoderma ini?
1: Saya akan menceritakan pengalaman penelitian saya, yaitu pada tanaman krisan. Yaitu tanaman krisan itu bukan saja bunganya, kalau kita menjual tanaman potong bunga krisan, tentu juga disertai dengan daunnya. Ya, daunnya ini sering diserang oleh penyakit karat.
0: Penyakit karat
1: yang percis warnanya seperti pada karat itu, warna kekuning-kuningan, merah kekuning-kuningan seperti itu. Dan bintik-bintik tentunya itu akan menurunkan harga. Ya, itu. Kemudian saya dari pengalaman itu membuat perlakuan dengan menggunakan memberi kompos yang bercampur dengan Trichoderma. Ternyata itu mampu menekan, yaitu intensitas serangan penyakit karat yang disebabkan oleh jamur Puccinia. Ya, bukan banyak ini jamur Puccinia ini, ada pada padi, pada tanaman tomat, cabai itu. Itu ternyata Trichoderma ini mampu menekan jamur patogen, yaitu Puccinia itu, penyebab penyakit karat itu sampai di atas 60%. Luar biasa itu. Biasanya kan jamur patogen itu pasti senang di tempat yang lembab atau apa, di dataran tinggi. Jadi dengan menggunakan Trichoderma ini, kedepannya petani itu tinggal tidur aja kalau dia sudah bagus pertumbuhannya. Jadi istilahnya Trichoderma ini adalah tentara yang tidak kelihatan, ya, tentara yang tidak kelihatan. Jadi dia berkembang biak, jadi dia menjaga tanaman itu. Jadi serangan kalau pada krisan itu adalah jamur karat, penyebab karat daun, ya, Puccinia, ya,
0: Puccinia
1: itu, ya. Jadi dia seperti polisi. Kemudian seperti satpam lah bisa disebut, atau tentara yang mempunyai senjata. Senjatanya kan satu, hipa, membelit, ya. Kemudian racun, ya. Kemudian dia memenuhi tempat, ya. Jadi dia sebagai parasit, dia bisa memenuhi tempat, mengambil makanan. Jadi penyakitnya kelaparan, ya, lama-lama akan mati gitu. Jadi enak sekali petani tinggal tidur. Ya, makanya Trichoderma ini harus dijaga juga supaya tidak mati juga.
0: Wah, menarik sekali.
1: Karena dia betul-betul petani itu betul-betul dibandingkan dengan harus menyemprot terus darah petani terkontaminasi dengan bahan aktif pestisida lagi, kan merusak ginjal itu. Kalau ini gampang, ya, tidur. Nanti tentaranya sudah tidak perlu dibayar lagi, dia bekerja, tidak perlu kelihatan.
0: Betul. Ini berarti tentara yang menjaga tanaman, ibu ya, bukan tentara jagain rumah pejabat, beda lah gitu ya.
1: Iya, beda.
0: Ya, jadi itulah luar biasanya Trichoderma Alkogers ini, seperti tentara
1: juga,
0: melindungi
1: juga
0: tanaman.
1: Penyakit busuk. Busuk akar.
0: Busuk akar,
1: ya, penyakit busuk akar, kemudian penyakit busuk batang. Ini Trichoderma ini merupakan jamur yang hidup di tanah, Jadi musuhnya tentu jamur-jamur yang ada di dalam tanah, jamur tanah.
0: Gitu, iya, ya. Jadi musuh alami ya, musuh alami. Yang baik nggak perlu pakai apa tadi fungisida, pestisida nggak perlu itu berarti Bu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa Alkogers. Buat Anda mungkin yang di rumahnya juga sedang menanam tanaman hortikultura, kan biasa banyak tabu lampot ya, nanam buah dalam pot atau mungkin pakai vertikultur gitu mungkin. Ini ada yang biasanya di rumah-rumah itu kan cabai mungkin Bu ya, cabai, tomat, timun ada mungkin ya, bawang merah, semangka, melon, stroberi. Pasti ini juga banyak manfaatnya Bu ya, menggunakan trichoderma dibandingkan menggunakan yang kimia-kimia tadi. Nah jadi selain mengendalikan penyakit, ini trichodermanya juga bisa memberikan manfaat lain nggak bagi tanaman?
1: Bisa, banyak.
0: Apa aja
1: dia? Dia jadi pembenah, memperbaiki sifat. Kalau misalnya pupuk kimia itu kan dia hanya bisa memperbaiki sifat kimianya saja, memberikan itu. Kalau ini bisa memperbaiki sifat fisik, jadinya cacing-cacing tanah itu hidup dengan bagus juga. Ya, cacing tanah itu kan membantu menyuburkan juga. Tadi dia memberikan enzim trichoderma ini. Jadi dia bisa menambah ya. Dari hasil penelitian saya juga sudah terbukti bahwa dengan pemberian trichoderma di samping mampu mengendalikan penyakit karat daun, juga mampu meningkatkan diameter bunga, berat segar bunga krisan. Ya, jadinya kan menambah pendapatan petani, menambah di samping kuantitas dari produk kita juga dari kualitasnya. Apalagi biasanya cabai, itu tomat itu sangat rentan kena jamur patogen. Apalagi tempatnya lembab begitu itu. Dengan memberikan trichoderma, ya, itu akan mampu menjaga, bisa mencegah juga. Bukan lebih bagus lagi kalau kita mencegah daripada mengobati. Ya.
0: Berarti secara sederhana selain untuk mengendalikan penyakit, trichodermanya juga bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman tadi berarti Bu ya, kualitasnya
1: karena,
0: lebih bagus.
1: Karena dia mengeluarkan hormon tumbuh.
0: Iya, hormon tumbuh.
1: IAA, ya, kemudian sitokinin, giberelin
0: Di faktor kesehatan juga kan enggak ada kimia-kimianya bagi
1: juga
0: kita.
1: Juga dia ada yang beberapa yang mengeluarkan antibiotik.
0: Antibiotik juga itu penting kalau kita pernah beli obat kan antibiotik ini langsung dari jamur
1: dia
0: baiknya.
1: Dia mengeluarkan antibiotik. Kemudian tadi dah saat perangsang tumbuh kemudian dia dekomposer.
0: Dekomposer tadi ya, kita bahas.
1: Kemudian dia pembuka kunci juga. Kan kunci ada dia pelarut beberapa unsur hara. Ada kan beberapa banyak ada unsur hara di tanah PK. Tapi dia tidak bisa diserap oleh tanaman karena dia masih dalam bentuk yang masih belum bisa diserap. Kalau ini dia bisa memecah ya, ibaratnya dia bisa sebagai kunci jadi bisa diserap oleh tanaman. Nanti kalau tidak ada itu kan sering banyak. Kenapa dari hasil analisis tanah sering banyak ada masih tersedia ada P, ada K, itu ada N. Tapi kenapa dia tidak bisa diserap itu ya. Kalau ini dia bisa memecah dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga dia mudah. Jadi dia pembuka kunci untuk kunci. Unsur hara yang ada di dalam tanah.
0: Kunci sukses.
1: Kan biasanya masih terikat oleh koloid tanah, tapi inilah pembuka kunci.
0: Jadi buat Alkogers mungkin yang sedikit bingung ya, apa sih dibilang sama Ibu ini tadi ada NPK itu kan unsur hara dalam tanah
1: nitrogen,
0: gitu Bu ya.
1: Unsur hara utama yang diperlukan oleh tumbuhan. Kalau kita kan sama dengan memerlukan protein, karbohidrat, lemak yang begitu.
0: Jadi tumbuhan dengan tambahan trichoderma jadi mereka tuh lebih gampang makan unsur-unsurnya yang ada di tanah gitu Bu ya. Jadi tumbuhannya lebih bagus gitu ya.
1: Lebih dia mampu memecah, unsur hara yang dalam tanah sehingga mudah diserap oleh tanaman. Kalau masih dalam bentuk yang tidak mudah diserap, nanti tidak ada manfaatnya kita menambah. Kan sering kalau kita menambahkan bahan organik tidak segera diserap. Trichoderma inilah membantu. Dia sebagai dekomposer. Tadi yang Ibu sebutkan itu dia juga menjadi solusi nanti kita ke depan dengan tidak adanya TPA itu lagi.
0: Jadi kalau ada yang punya organik itu kan lebih gampang jadinya.
1: Sama dia sebagai dekomposer artinya dia memecah menjadi lebih mudah diserap.
0: Oke, luar biasa Kogar. Jadi itu dia tadi manfaat lain bagi tanaman ya, bagi apa tadi sebutannya, untuk dari trichoderma. Jadi trichoderma ini multifungsial Kogar. Nah sekarang kan ada juga nih pertanyaan tentang penggunaannya seperti apa gitu kan, bagaimana cara penggunaan trichoderma yang benar. Tapi nanti lagi Bu, kita udah kebanyakan ngobrol kayaknya, biar gak bosan ya Kogarsnya. Saya puterin lagu dari Donny Maula, judulnya Bercinta Lewat Kata.
2: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Gak semua hal itu bisa dinilai dengan uang, Elkoger. Sama seperti lagunya JCJ, Price Tag, It's Not About Money. Sama seperti Trichoderma yang secara ekonomi ini sudah pasti tidak terlalu mahal, tapi hasilnya jelas maksimal, Elkoger.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Nggak terasa udah jam 4 ya Elkoger. Itu berarti Bagas harus menyudahi kebersamaan dengan Bu Sagung Risa ya, dosen dari Fakultas Pertanian, Sains Teknologi, Universitas Warmadewa. Tapi sebelum itu Bagas pengen tahu nih satu kata penutup buat Elkogers di rumah mengenai topik kita hari ini, atau mungkin ada ajakan lainnya dari Bu Sagung Risa boleh disampaikan.
1: Ya, ayo sahabat Elkogers, ayo kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Kita merupakan fakultas yang mempunyai ciri khusus, yaitu pertaniannya ini adalah nanti dikedepankan yang berwawasan ekowisata. Ya, berwawasan ekowisata artinya kita betul-betul menjaga lingkungan. Ya, jangan kita pesimis. Ya, masuk di pertanian itu tidak lepas dari lumpur atau apa. Ayo kita sekarang mulai memperbarui bahwa pertanian itu kedepannya itu selalu ada inovasi atau apa. Ya, jangan kita menjadi petani yang istilahnya konvensional. Ya, kalau sama-sama nanam cabai sama dengan petani biasa, tentu kita akan kalah ya, tapi buatlah inovasi. Misalnya, apalagi sekarang sahabat-sahabat Elkogers itu ya sudah tidak asing lagi dengan media sosial.

0: TikTok-an. Ya, tentu itu merupakan media untuk pemasaran. Kita khusus misalnya menjual cabai yang sehat, ya, dengan menggunakan ini
1: trichoderma.
0: Ya, jadinya kita tidak menggunakan pupuk kimia, kemudian tidak menggunakan fungisida kimia, jadi sehat, ya. Itu mungkin kemudian kita juga apa namanya seperti menjual beras, jangan beras biasa. Kalau beras biasa ya tentu kita, tapi kita buat inovasi yang khusus, misalnya beras yang kita lihat misalnya indeks glikemiknya bagi kesehatan, gulanya kita menanam beras yang gulanya rendah itu ya, untuk mencegah diabetes. Kemudian kita juga menggunakan intinya yang sehat ya. Ya, jadi itulah kelebihannya. Kemudian juga adik-adik bisa mengidentifikasi mikroba-mikroba yang berguna ya. Jadi selama ini kita kan tergantung masih dengan urea. Gimana nanti adik-adik itu menggalilah mikroorganisme misalnya yang bisa menyerap N ya langsung, sehingga kita tidak tergantung lagi dengan pupuk-pupuk dari pabrikan itu ya. Tapi kita bisa membuat terobosan bahwa pertanian itu murah, sehat, kemudian berkelanjutan ya, untuk generasi. Karena kita tanpa pertanian sudah terbukti loh di zaman pandemi ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, tanpa pertanian, hanya tanpa pertanian ya gimana kita bisa hidup ya.
1: Iya, ya. Apalagi Indonesia jadi, dikenal sebagai negara agraris, Ibu ya. Kita kembalikan itu.
0: Iya, bagaimana kita bisa membuat inovasi ya. Inovasi itu banyak masih ya, seperti misalnya kita menemukan satu aja berapa uang. Kita menemukan satu mikroorganisme yang berguna seperti trichoderma itu di alam 300-an loh. Kita belum mengulik apa sih sebetulnya manfaatnya. Ayo kita kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi. Ya, dijamin dengan dosen-dosennya yang ramah. Kemudian kita juga banyak mempunyai link dengan universitas-universitas di luar negeri maupun universitas yang ada di luar Bali.
1: Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu
0: Asa. Sampai jumpa
1: kita. Ya, jadi ini dia perwakilan dari dosen Fakultas Pertanian Sains Teknologi Unwar Elkoger. Buat Anda yang mau belajar lebih banyak tentang trichoderma, tentang berbagai hal lainnya ya, gumatat gumitit dunia pertanian, boleh langsung aja nanti di FPST Unwar Elkoger. Karena sekarang udah jam 4, maka itu berarti Bagas harus sudahi dulu kebersamaan kita di Bisik. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Bagas akan menemani ruang dengar Anda di Sunset Program sampai jam 6 nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger, bagaimana kabar Anda? Masih semangat kan setelah tadi dengerin Bagas cuap-cuap tentang jamur-jamuran Elkoger? Soalnya jamur baik dan jamur buruk ya, kita udah bahas mendalam di DC. Dan sekarang sudah waktunya Bagas muterin lagu asik sesuai dengan request Anda di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Ini tampaknya banyak yang sedih ya hari ini Elkoger, karena timnas Inggris jagoannya kalah nih ngelawan Argentina dan gagal melaju ke final. Bagas salah satunya yang kecewa, tapi gak apa ya, emang seperti itulah sepak bola. Dan Elkogers yang mau menghibur diri atau mau dukung temennya, mau nyemangatin ya, semangat Inggris gak apa-apa kok, masih ada perebutan juara 3. Boleh banget gabungan sama Bagas dengan chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM di Instagram @elkogfm atau di Facebook Messenger @elangkosagagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming di website Elkoga. Langsung aja buka alamatnya di www.elkogaradiobari.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran Sunset Program secara online sampai jam 6 nanti.

96.9 Alkogar Radio Bali. Lagu dari saya Koji, Jomblo. Ini jawabannya Alkogers yang sama seperti orang yang dideskripsikan di lagu ini, yang masih belum punya pacar alias jomblo. Ya saya juga gitu sih sekarang. Tapi ini bakal sebentar spesial buat Agung yang gabungan dari seputaran Jalan Suli. Ini katanya mau ke Gatsu, kena macet nih jam-jam segini. Oke, semangat ya buat Agung. Terus bakal sama siapa juga di WhatsApp Elkoga, ada Made Hendra Saputra hadir dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan, katanya Brisen. Request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat mertua di Buleleng, salam sehat selalu. Nah, betul nih Elkogers, kita harus jaga kesehatan ya. Salam sehat juga untuk kita semua. Kemarin kondisinya Bagas sedikit drop nih Elkogers, full bed rest seharian kemarin. WKO saya ya, setelah talk show hari Selasa, kemudian lanjut olahraga, Rabunya benar-benar tidak berdaya. Terpaksa tidur selit kemarin, supaya tadi dini hari bisa nonton bola. Jaga kesehatan buat semuanya, terima kasih buat Mandi Hendra Saputra juga. Salamnya buat bosku aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, udah Bagas sampein ya. Salam tadi buat ibu mertuanya, terutama di Buleleng. Harus sehat-sehat nih sama Tuan Bulelengi. Bagas juga dari Buleleng soalnya. Ada Kak Giri Mihandra juga hadir dari seputaran Sanur Kaje. Mau request lagunya Justin Timberlake, judulnya Can't Stop the Feeling. Salamnya buat sahabat Elkoga dan buat Bagas, terima kasih. Terus katanya, oh ada pesan juga nih Elkogers, buat yang memiliki anjing, ini harus diamankan ya anjingnya, karena bahaya nih gigitan rabies bagi manusia. Oh lagi kembali marak ya Maries, harus, rabies maksud Bagas, harus jaga baik-baik anjingnya, jangan lupa divaksin juga. Langsung aja Bagas puterin ya lagunya Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, spesial buat Kadek Giri Mahendra.

0: kalian berkelahi.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sampai kapan dari The Overtune? Sampai kapan Elkogers? Anda bingung mau kuliah di mana? Jangan bingung-bingung ya. Saya rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Berubah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih Elkogers yang sudah terakreditasi unggul atau A, dan bisa Anda pilih di FPST Unwar. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi, di mana konsentrasi ini fokus pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah banyak sekali ya pilihan prodi yang bisa Anda pilih. Dan buat yang masih bingung kenapa sih harus di FPST Unwar, karena staf pengajarnya Elkogers. Terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Fasilitas kampusnya juga luar biasa, di mana kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh diklik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Loco Garam Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
5: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

punya menjauh dari Fanny Zazi, tapi nggak ada di Brazil Koga ya, mungkin mau diganti, Bagas tunggu sampai jam 6. Kemudian di Instagram, Bagas pindah dari WhatsApp ke Instagram, ada Giri hadir dari seputaran Denpasar, kesukaannya One Direction, judulnya Still My Girl. Oke, Bagas cari dulu, kayaknya ada sih, udah sering Bagas puterin juga, ditunggu ya, masih ngantri lagunya. Kemudian ada Adi Suputra juga hadir dari seputaran Abian Semal. Udah nyampe rumah ya, tadi Adi Suputra mampir ke Elkoga. Mau request lagunya Peter Pan, judulnya Di Balik Awan. Oke, nanti Bagas cari dulu, ditunggu. Salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Mantap, terima kasih. Tapi sebelumnya Bagas memputerin lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Ini di request sama temannya Bagas dari Bintang. Bintang di langit, bukan ya, Bintang aja nih. Bintang ikutan hadir, mau request lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Salam buat teman-temanku aja yang kenal, yang belum kenal, salam kenal. Oke, terima kasih Bintang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, sunsetnya sudah mulai terlihat nih Elkoger. Dari seputaran Kecubung, kalau dari tempat Anda gimana? Semoga bisa menikmati indahnya sunset ya. Apalagi Pak Elkogers yang sibuk bekerja seharian ini. Semoga kerjaan dilancarkan dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan yang baru dengerin radio, sore hari ini Anda masih temani sama Bagas Krisna di Sunset Program, edisi hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Dan Bagas masih punya satu yang lagi nih, untuk muterin lagu asik koleksi Elkoger Radio Bali sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu, masih bisa banget. Tinggal chat Bagas ya WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogerfm atau lewat Facebook Messenger Langkosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: Ma, Mbak Ye mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, Mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamyu juga kan?
0: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
7: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
6: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
8: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Perlengkapan bayi, ya, Candy Skosin, terlengkap dan temulah.

96.9 Koger Radio Bali. Siapa sih yang gak tahu lagunya Kuburan Band? Lupa-lupa ingat, ini sangat terkenal ya. Apalagi di eranya Bagas waktu SMP. Tahun berapa itu ya? 2011 mungkin. Kelihatan tuanya. Nah, lagu ini Bagas puterin spesial buat siapa tadi udah gabungan nih ya. Di DM Instagram ada Hendra yang request lagunya Kuburan Band, Lupa-lupa tapi ingat. Oke, ingat-ingat ya lagunya. Kemudian makasih Kak mau sapa dari Facebooknya Elkoga, dari Facebook Messenger. Ada Hendra hadir di seputaran Denpasar, request lagunya Coldplay, judulnya Paradise. Nah, Bagas siapin, tunggu aja. Kemudian ada Kadek juga dari seputaran Sanur, request lagunya Cinta Laura, judulnya Oh Baby. Udah Bagas siapin, sabar-sabar. Kemudian Komang Aryani dari seputaran Denpasar, request lagunya Linkin Park, judulnya Vain. Ini udah Bagas siapin semua lagunya, masih ngantri. Semoga sempat keputar ya, lagi setengah jam aja nih waktu kita bersama. Lalu ada Kadek Giri juga hadir dari seputaran Denpasar, mau request lagunya Bond dan Prakusu Fade to Black, judulnya Kita Selamanya. Ini cocok dinyanyiin, apalagi buat Elkogers yang lagi perpisahan ya. Mungkin baru tamat sekolah, ada teman-temannya, pengen membangun memori bersama. Soundtracknya jelas lagunya Bond dan Elkogers. Saya Bagas siapin, ditunggu aja. Tapi sebelumnya Bagas mau puterin lagu dari Method Suti. Maksudnya di request sama Method Suti nih dari WhatsApp. Katanya selamat sore buat Bagas, mau request lagunya I Love You dari Sophie. Tapi karena gak ada, diganti sama lagunya Stephanie Putri ya, yang I Love You 3000. Ini salam katanya buat Kiki, buat Dewi, sama buat Bagas. Selamat bertugas. Oke, terima kasih banyak Method Suti. Langsung aja Bagas puterin lagunya Stephanie Putri, I Love You 3000.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아뇨 아뇨 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Buat yang ingin pergi ke Paradise, tempat yang nyaman menyenangkan, pastinya Kogers harus bisa mencari tujuan hidupnya dulu. Dan untuk mencapai tujuan Anda, cita-cita, harapan, dan mimpi, Bagas sarankan untuk belajar manajemen Kogers. Dimana lagi kalau bukan di Stimi Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali. Karena buat Kogers yang belum sadar, bahwa ilmu manajemen itu sebenarnya ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Seperti misalnya yang mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, ini semua perlu ilmu manajemen, Elkogers. Bahkan tahukah Anda, kampus manajemen terbaik di Bali tidak lain tidak bukan adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Di mana kampus legend ini sudah sangat terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa mereka bisa sukses, Hello Cougars? Karena ilmu manajemennya ini diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Well, Cougars yang penasaran, lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama Resman, SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi dengan lokasi yang strategis, habis kuliah, Elkogers bebas, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang. Tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Ayo buruan daftar Elkogers. Buat Anda yang ingin tahu informasi lengkapnya atau mau langsung daftar, silahkan hubungi WhatsApp di 082-145-666-199. Bisa juga hubungi, maksud Bagas lagi sekali ya, Bagas ulangi nih sebutannya. WhatsApp-nya sekali lagi bisa hubungi di 082-145-666-199. Hey yo, it's not the end.

0: tahun 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.